Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

20 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2 masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Teman Pro 2 menurutnya penerapan intensif tersebut penting untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting. Ia menegaskan bahwa berbagai negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, sementara Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Ia juga menekankan bahwa kemudahan perizinan bagi industri film asing perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai dapat mendukung promosi budaya, daerah, dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan syuting film. Yang menambahkan, apabila proses perizinan terlalu rumit, maka pelaku industri film internasional berpotensi memilih negara lain. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih ramah bagi industri perfilman global di Indonesia. Sebelumnya, Teman Pro 2, produser film Manoj Punjabi menyoroti beban pajak film nasional yang dinilai lebih berat dibanding film asing. Yang mengungkapkan bahwa film nasional dikenakan pajak 2 kali sementara film asing hanya 1 kali. Kondisi ini dinilai mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan perpajakan industri film. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

37 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nomor 2, pengamat sepak bola Kesit P. Handoyo menilai Persib Bandung kandidat terkuat juara Super League musim ini. Persib hanya menyisakan satu pertandingan menuju akhir kompetisi 2025-2026. Kesit mengatakan Persib unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya yaitu Borneo FC. Tama Prado menurutnya, tambahan 1 poin sudah cukup memastikan gelar juara bagi Maung Bandung. Kesit menjelaskan Persib tetap berpeluang juara meski kalah pada laga terakhir. Syaratnya Borneo FC gagal meraih kemenangan saat menghadapi Malut United. Meski demikian, Kesit mengingatkan Persib pernah kalah dari Persija pada putaran pertama. Kala itu Persib menyerah 1-2 ketika bermain di kandang Persib Jepara. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

49 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2 Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia memperlakukan kebijakan izin tinggal peralihan yang juga dikenal dengan bridging visa. Pelaksanaan bridging visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024. Pemberlakuan kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing atau WNA pemegang visa on arrival, izin tinggal terbatas ITAS, serta izin tinggal tetap atau ITAP yang masih berlaku untuk mengajukan izin tinggal tanpa perlu keluar Indonesia. Nah, Temu Pradua Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono, menjelaskan bridging visa memiliki masa berlaku selama 60 hari, serta bisa dialih statuskan menjadi izin tinggal terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan atau pengajuan alih status bisa diajukan oleh pemohon, yakni paling lambat 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir. Ia mengatakan kebijakan bridging visa merupakan komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, serta cepat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat internasional di Indonesia. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website kami rri.co.id.

0: pemerintah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biyung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
3: Kamu.
2: Yuk.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pradio 41 menit bergeser dari pukul dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Menteri Sosial Mensos Syaifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Dan tamu berdua, Mensos mengatakan jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai Se-Indonesia. Nah, teman berdua, Direktur Pelindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru sekolah rakyat tahun ini. Sementara jumlah siswa existing yang telah belajar di 166 sekolah rakyat mencapai 14.936 siswa. Dalam rapat tersebut, teman Pradio Mensos juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program sekolah rakyat. Yang menilai persoalan pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan. Mensos menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib. Ia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional agar kontrol internal lebih kuat. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Pemprov 54 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir dalam program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Menurut Diki, temuan beradu Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus itu sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Yang menjelaskan, kondisi ini membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu, WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Ya, teman Pradio. Menurut Diki, status tersebut menunjukkan ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan dengan informasi ini, teman beradio kasini pamit dari ruang air kalian. Dan selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Info Pro 2 siang ini yang Selasa tanggal 19 Mei 2026. Selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, FC Barcelona resmi memperpanjang kontrak pelatih Hansi Flick hingga 2028 dan kesepakatan itu juga mencakup opsi tambahan satu musim bersama juara La Liga musim ini. Manajemen FC Barcelona memuji Hansi Flick sebagai arsitek kejayaan baru klub dalam kedua musim Flick menghadirkan trofi, rekor, dan visi masa depan cerah Barca. Hansi Flick mulai membahas kontrak baru bersama FC Barcelona sejak pekan lalu. Pembicaraan berlangsung setelah Barca memastikan gelar La Liga kedua beruntun. Bersama Barcelona, Hansi Flick telah mempersembahkan 5 trofi juara bergensi, 2 La Liga, 2 Piala Super Spanyol, dan 1 Copa del Rey berhasil digenggam. Sebelumnya, teman Pradua, Hansi Flick mengaku belum tentu melatih lama di FC Barcelona. Flick bergabung pada tahun 2024 menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih utama Barca. Pelatih asal Jerman itu kini mengusung visi menjadi dominasi FC Barcelona di kompetisi domestik. Liga Champions menjadi target berikutnya untuk melengkapi ambisi besar Brokrama musim depan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang lain teman Pro 2, kantor imigrasi Bekasi telah menindak 139 warga negara asing atau WNA pelanggar aturan keimigrasian sepanjang triwulan 1 2026, terdiri dari 71 kasus pada Januari 2026, 54 kasus pada Februari 2026, dan 14 kasus pada Maret 2026. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono mengatakan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian atau Intel Dakim. Anggiah menambahkan, sepanjang triwulan 1 2026, imigrasi Bekasi juga sudah melakukan 23 tindakan deportasi. Rinciannya, 9 kasus pada Januari 2026, 7 kasus pada Februari 2026, dan 7 kasus pada Maret 2026. Selain itu, teman Pro 2, imigrasi Bekasi menemukan 21 kasus overstay atau masa tinggal berlebih. Rinciannya, 17 kasus pada Januari 2026, 2 kasus pada Februari 2026, dan 2 kasus pada Maret 2026. Kemudian dilakukan 73 operasi pengawasan sepanjang triwulan 1 2026. Rinciannya, 33 kasus pada Januari 2026, 25 kasus pada Februari 2026, dan 13 kasus pada Maret 2026. Sedangkan tindakan pencegahan dan penangkalan atau cekal selama triwulan 1 2026 dilakukan sebanyak 22 kali, rinciannya 9 pada bulan Januari 2026, 6 pada Februari 2026, dan 7 pada Maret 2026. Imigrasi Bekasi juga telah menerbitkan paspor sebanyak 20.124 unit pada periode yang sama. Rinciannya 10.468 pada Januari 2026, 5.616 pada Februari 2026, dan 4.040 pada Maret 2026. Di samping itu, teman Pradu, imigrasi Bekasi mencatat mengeluarkan 5.031 layanan izin keimigrasian pada triwulan 1 2026. Anggi menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan keimigrasian, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Demikian informasi Info Pro 2 siang ini, dan selamat siang.
1: Info Pro 2.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
3: Angga, lihat sini dong.
4: Ya.
3: Dekat lagi.
4: See?

0: Oh my God!
1: Pro 2 Hitlist, selamat merendah bersama Kansi. Seperti biasa, kamu bisa gabung dan request lagu kesayangan kamu di WhatsApp Pro 2 FM 08221773307. Teman Pro 2, waktu kita sampai pukul 12 nanti ya. Dan Kaci juga akan hadir dengan beberapa lagu, mudah-mudahan ini bisa memberi kamu semangat dalam aktivitas ya di sepanjang hari ini teman Pro 2 di santai siang. Dan kali ini teman Pro 2, Kaci hadirkan lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Nah, penyanyi dan penulis lagu yang merilis ya, Yura Yunita merilis single terbaru berjudul Mau Jadi Apa. Bukan baru sih, baru kemarin. Ya pasti tahun kemarin ya, bukan tahun ini. Tahun kemarin, tepatnya dia tanggal 12 November 2025, Mau Jadi Apa. Nah, lagu ini menjadi bagian dari persiapan menuju album studio keempat Yura Yunita yang mengangkat tema perjalanan hidup dan identitas manusia secara luas. Nah, dalam lagu Mau Jadi Apa nih teman Pro 2, Yura mengangkat pertanyaan universal, yakni mau jadi apa. Sebuah pertanyaan yang sering dialami banyak orang sejak masa kecil hingga dewasa. Nah, dari sisi musiknya teman Pro 2, Yura menawarkan warna baru dengan aransemen bernuansa keroncong yang hangat dan ringan. Sesuatu yang berbeda ya dari karya-karyanya sebelumnya. Proses kreatif lagu ini melibatkan kolaborasi antara Yura dan suaminya Doni Maula yang membantu menulis lirik. Sedangkan Yura menciptakan nadanya ya. Yura menyatakan bahwa inspirasi lagu ini muncul saat dia naik gunung dan merenungkan langkah hidupnya, sebuah momen refleksi yang kemudian ia tuangkan dalam sebuah lagu. Nah, Yura mengatakan lagu ini ditujukan untuk semua orang yang masih mencari arah dalam hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Lagu yang diproduksi oleh Merakit Company ini sebagai ajakan untuk menerima bahwa tak semuanya harus pasti dan tidak bisa tumbuh pelan-pelan dari hati. Nah, sedangkan video musik lagu ini menghadirkan visual yang penuh keceriaan dengan anak-anak yang memaknai atribut profesi serta set persawahan dan unsur budaya tradisional Indonesia, sehingga memperkuat pesan bahwa perjalanan identitas bisa dirayakan dengan ringan. Di channel YouTube-nya, Yura meninggalkan pesan, terkadang mimpi bisa tinggi jauh, tapi seringkali juga mimpi adalah sesuatu yang di depan mata. Nah, informasi ini teman Pro 2 juga dirilis oleh website rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo, pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 92 Mega sama terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Di kesempatan siar hari ini teman Pro 2, sekali lagi kamu yang ingin request lagu ya, lagu kesayangan kamu sambil temani aktivitas kamu di siang hari ini, kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM nih teman Pro 2, 08 22 17 79 73 07 ya, bersama Kak Ece temani kamu di kesempatan siar hari ini. Oke teman Pro 2, sambil menunggu chat dari kamu, kita dengerin lagu dari Tiara Andini ya, dengan lagu yang dirilis tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 lalu, yang berjudul Cinta Seperti Aku. Nah, lagu ini juga dikemas dalam album official Lisa yang kini bisa disaksikan di kanal YouTube resmi ya, sebagai bagian dari kampanye promosi album barunya Edelweiss. Nah, lagu ini sendiri ya teman Pro 2, lebih dulu dirilis sebagai single, ia menampilkan tema cinta penuh harapan dan kerinduan. Lagu ini menjadi salah satu track andalan dari album Edelweiss. Musik Cinta Seperti Aku dibalut dalam aransemen pop lembut dengan karakter emosional yang khas Tiara Andini. Melodi dan harmoni vokalnya disusun agar terasa intim dan bisa menyentuh hati pendengar. Lirik lagu ini menggambarkan tentang keinginan untuk dicintai sebagaimana dari diri sendiri, dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak mengubah siapa kita. Tema ini menyiratkan bahwa dalam hubungan, penerimaan adalah fondasi yang sangat penting.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa kabarmu? Kabarku baik saja.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
3: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ya, teman-teman dua nih, pada peringkat pemberanian 13 menit pada geser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk kapra 2 Hislias, kamu yang merekas lagu, silakan ya, masih ada waktu teman-teman dua sampai pukul 12 nanti. Oke, teman-teman dua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman-teman dua, kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Uang Sepele.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dinding yang mulai.
3: Teman Pradua, 31 menit tergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 29 menit ke depan untuk waktu kita di Pradua Hisnya. Sekali lagi kamu yang mau gabung, silakan di line telepon di WhatsApp Pradua FM 082217-7907 bersama Kak Aja temani kamu. Tetap semangat teman Pradua, walaupun cuaca agak kurang bersahabat hari ini, hujan ya, kadang lebat, kadang gerimis, yang pastinya tetap semangat dengan aktivitas kamu di siang hari ini, karena ini hujan sejak kemarin ya, beberapa 3-4 hari yang lalu. Oke, teman Pradua, kita lanjut dengan lagu dari Perunggu Pikiran Yang Matang, masih untuk Pradua Hislis di kesempatan siar hari ini, teman Pradua, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Nah teman Pradua, band rock Pulang Kantor Perunggu belum lama merilis single terbarunya yang berjudul Pikiran Yang Matang, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Juni ya kemarin 2025. Dijuluki ya band rock Pulang Kantor karena sejatinya para personil band ini merupakan karyawan kantoran yang membentuk band. Saat ini Perunggu sedang banyak digandrungi lewat lagunya yang relate karena membahas persoalan kehidupan di usia pertengah dewasa. Nah, lagu Pikiran Yang Matang ini menjadi single ketiga yang masuk dalam album kedua Perunggu yang dirilis ya, setelah rilis kedua single sebelumnya yakni Tapi dan Berhasil, dan band ini kembali bernuansa musik yang lebih familiar dengan nuansa khas mereka. Nah, lagu ini dipilih karena dinilai nyaman untuk didengarkan walaupun dibawakan secara langsung di atas panggung. Nah, lagu ini teman Pradua ditulis langsung oleh gitaris sekaligus vokalis Maul Ibrahim berdasarkan pengalaman pribadi Ildu, drummer yang sedang menjalani puasa media sosial. Nah, situasi ini memunculkan kesadaran bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berpengaruh pada produktivitas dan kualitas kehidupan sehari-hari yang nyatanya lebih penting daripada menghabiskan waktu untuk scrolling di media sosial. Nah, pesan dari lagu ini adalah pentingnya mengambil jeda dari derasnya informasi dan tekanan sosial di era digital. Lagu ini mengajak para pendengar untuk lebih fokus dan bersyukur pada hal-hal yang nyata yang terjadi di kehidupan, serta menjaga kesehatan mental dengan mengolah informasi yang bijak.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: gue. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Fellow citizens. Kill the music. Kill the music. We are here to judge this man. We swore to destroy music. He broke the law. He subverted our values. He played the piano. We must decide what to do with him.

0: Pasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman peraduan di mana pendengar berada, santai siang KAC hadir dengan beberapa informasi untuk kamu teman peraduan. Hingga pukul 15 nanti ya di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Teman Pradua, dengan adanya buku kita dapat termotivasi ya untuk terus belajar. Nah, buku juga memberikan petunjuk dan wawasan yang dapat membantu kita meraih kesuksesan. Nah, hal ini diungkapkan Saiful SPD yang merupakan owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu dalam obrolan terus teras UMKM Pro 4 RRI Makassar di hari Minggu kemarin ya tanggal 17 Mei 2026. Nah, Ipul mengatakan pertama-tama ia mendirikan terbitan buku Pustaka Taman Ilmu sejak masih kuliah. Ipul mengatakan dengan alasan menghindari sengketa merek, ia berpikir bahwa yang pertama harus ditanamkan, dipertahankan adalah hak mereknya. Dalam undang-undang hak merek dijelaskan bahwa pihak yang berhak atas merek adalah yang pertama kali mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Ipul juga banyak menerbitkan buku bertema kewirausahaan dan bisnis. Inspirasi tersebut datang dari para dosennya di Fakultas Ekonomi yang aktif menulis buku. Ia mengaku bahwa sejak masih kuliah, dirinya sudah memiliki perencanaan bisnis yang matang. Salah satu dosennya yang di Fakultas Ekonomi, ia lupa ya namanya, kini telah menjadi profesor, pernah menulis buku tentang kewirausahaan. Dari buku tersebut, Ipul memahami bahwa kata wirausaha terdiri atas dua kata, yaitu wirah yang berarti pahlawan dan usaha yang berarti kegiatan atau bisnis. Dengan demikian, seorang wirausahawan adalah sosok pahlawan bagi usahanya sendiri. Nah, menurutnya makna itu sangat penting ditanamkan dalam diri seorang pengusaha. Seorang owner harus menjadi pahlawan bagi usahanya, bukan justru menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada karyawan. Nah, ia juga menyoroti fenomena sebagian pemilik usaha yang hanya bersantai karena merasa sebagai pemilik, tetapi ketika berusaha mengalami kemunduran justru menyalahkan karyawan. Padahal, menurut pengalaman buku yang dibacanya serta hasil diskusi selama kuliah, faktor paling penting dalam keberhasilan UMKM adalah memiliki usaha itu sendiri. Pemilik usaha itu sendiri ya. Ketika ditanya mengenai tahun berdirinya usaha secara tepat, Ipul menjelaskan bahwa usaha tersebut sebenarnya mulai dirintis sekitar tahun 2016. Kini usahanya telah berjalan hampir 10 tahun. Namun untuk kategori keterbitan buku, usia 10 tahun masih tergolong sangat muda. Menurutnya, berbeda dengan bisnis makanan atau usaha lain yang dianggap berkembang pesat dalam 2 atau 3 tahun, dunia penerbitan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar diperhitungkan. Nah, Ipul kemudian menjelaskan tentang pentingnya spirit atau jiwa wirausaha bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa modal mental jauh lebih penting dibandingkan modal finansial. Nah, informasi ini teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan

Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodi FM. Prodi FM.
2: Teman Prodi dimanapun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 BK di santai siang untuk hari ini. Teman Prodi, informasi dari Aceh, pengrajin bambu asal Banda Aceh, Atriani, berhasil mengembangkan usaha kerajinan bambu hingga memiliki 3 toko di kota Banda Aceh. Usaha tersebut dirintis sejak dirinya masih duduk di bangku SMP. Atriani mengatakan kerajinan bambu menjadi peluang usaha sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, hampir seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual. Nah, ia menjelaskan sisa bambu dari pembuatan kerajinan besar dimanfaatkan kembali menjadi gantungan kunci. Produk kecil tersebut dijual sebagai cenderamata khas Aceh. Atriani mengaku mulai serius menekuni kerajinan bambu sejak tahun 1995. Awalnya ia hanya membuat anyaman sederhana di rumah bersama keluarga. Dan menurutnya ketekunan membuat usaha tersebut bertahan melewati berbagai tantangan ekonomi. Bahkan saat pandemi COVID-19, dirinya mendapat kesempatan menjadi instruktur kerajinan bambu di Thailand. Ia menyebut pengalaman tersebut membuka peluang usaha lebih besar, hasil anyaman bambu buatannya bahkan dihargai jauh lebih tinggi di luar negeri. Selain memproduksi kerajinan, Atriani juga aktif membina masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan yang mengajarkan keterampilan anyaman bambu di sejumlah rutan di Aceh. Informasi ini teman Prodi bersama website rri.co.id.

0: nama jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana? Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kita masih di Santai Siang bersama Kaca, teman di kamu di kesempatan siang hari ini ya, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Teman Pro2 masih dengan informasi ya Kaca hadirkan di Santai Siang hari ini, dan kali ini kita lanjut untuk informasi olahraga. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Lansir dari FIFA, teman Pro2, salah satu tradisi suporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia tahun 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil meneriakkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drama dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer sepak bola Brasil ya, supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexicana Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Nah, melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Mexicana dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Nah, tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Nah, teman Pro2, sementara untuk supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar dunia. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan yang dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut. Dilansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 menjadi pertama kalinya turnamen digelar di 3 negara sekaligus. Sebelumnya Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara tuan rumah. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi lokasi pertandingan di berbagai kota besar. Hal tersebut membuat Piala Dunia 2026 memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain tuan rumah, jumlah peserta juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 negara, edisi 2026 akan diikuti 48 tim nasional. Penambahan peserta membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Format baru tersebut membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia 2026 Teman Pro 2 juga akan menghadirkan final halftime. Final Halftime Show untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Final ini juga akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia, diantaranya yaitu BTS, yang dipastikan menjadi salah satu penampilan utama bersama Shakira dan Madonna. Dari sisi musik, Piala Dunia 2026 juga kembali menghadirkan anthem baru yang menjadi sorotan penggemar, salah satunya lagu Dai Dai dari Shakira yang ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi ini Teman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Lalu kita lanjut untuk informasi-informasi di siang hari ini di Santai Siang. Kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini teman Prado kita akan dengerin lagu dari daerah Kaltim ya, bersama Murphy Radia dengan lagunya Grandi Chanson.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92 Mika, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mika. Masih di santai siang bersama KC, teman kamu di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Selamat siang untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun, teman Pro 2. Di siang hari ini, di suasana santai, ataupun kamu yang saat ini melanjutkan tugas dan aktivitas kembali di siang sampai sore hari nanti ya, apalagi kamu untuk para pekerja muda. Oke, teman Pro 2, penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Nah, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video klip lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali ya di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Gala Bunga Matahari dan Ada Titik-Titik di Ujung Doa ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan emosional. Nah, berbeda dari lagu-lagu terdahulu teman Pro 2, Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tetapi dibawakan dengan nuansa muram. Lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dalam kelelahan dalam keseharian.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

teman berdua di mana-mana kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 Mikan, teman terbaik kamu, teman berdua. WTV Indonesia bersama Magma Entertainment memperkenalkan proyek terbaru bertajuk WTV Original Asmara Asrama ya. Series drama remaja ini memadukan romansa, ambisi dan pengorbanan lewat konsep double identity yang segar. Asmara Asrama mengisahkan Nak Mara, seorang gadis yang mengambil keputusan besar demi masa depan saudara kembarnya. Di tengah dunia atletik yang kompetitif dan industri perhotelan mewah, Mara harus menyimpan rahasia besar sambil menghadapi dilema hati tak terduga. Nah, serial ini menjadi produksi perdana antara WTV Indonesia dan Magma Entertainment. Proyek tersebut digarap oleh duet sutradara Adis Kyle dan Imron Aikayu, serta dibintangi Deandra Agata, Antonio Blanco, JR, Farhan Rashid, dan Emir Hasan ya. Dan informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Sekaligus informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini. KJ pamit sore teman Pro2 di sore ceria. Kamu akan ditemani oleh Kak Julvan sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro2. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kalau nanti.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Pro 2FM.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar kaya makin kaya ya. Terlalu

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Wih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya. Hah?

Roderi tahun teman terbaik kamu, dan kali ini balik lagi kita di Muda Kreatif bareng aku Jovan Gafar yang bakal menyajikan informasi dari rri.co.id tahuna. Ya, kita langsung aja ke informasi yang pertama nih teman Pro 2. Rumah restoratif justice, solusi yang humanis. Nah, kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulut bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam memperkuat sinergitas antara lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Nah, pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice pada Senin 18 Mei 2026 di Kelurahan Tahuna 2, Kecamatan Tahuna Timur. Nah, Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe beserta seluruh jajaran yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice yang dibangun milik pemerintah daerah Sangihe. Dan fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id tahunah.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, aktivitas gempa vulkanik meningkat, Gunung Awu masih berstatus waspada. Nah, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Sangihe di Dibina ya menyampaikan bahwa status Gunung Awu hingga saat ini masih berada pada level 2 atau waspada. Hal itu disampaikannya dalam program Kopi Pagi di Pro 1 RRI Tahuna saat menanggapi pertanyaan dari masyarakat. Ibu Irma, warga Kelurahan Tahuna 2, Kecamatan Tahuna Timur, terkait perkembangan informasi aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menjelaskan selama bulan Mei 2026 terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, khususnya gempa vulkanik dalam yang berasal dari aktivitas Gunung Awu itu sendiri. Meski demikian, kondisi gunung masih berada pada level waspada dan terus dipantau oleh petugas. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

Produser Eri Tahunan, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di sore ceria untuk hari ini, nah saya akan ajak teman Produa untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Produa, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, WSO Fiturung Kai Hulu Papa Mama Pung Pasang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM tahun teman terbaik kamu. Sore ceria balik lagi bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan hari ini kita bakal membahas satu topik nih, ada event yang akan menyambut para penyanyi atau ya singers-singers yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ikut juga di kegiatan tersebut ya. Nah, sesuai dengan topik kita adalah Senggilang Idol The Last Session. Nah, ada The Last-nya nih guys. Oke, kita akan bahas itu bersama dengan panitia-panitianya ya. Yang pertama nih, kita sapa dulu nih, ada Kak Tian, koordinator seksi lomba. Mana Kak Tiannya? Boleh pakai mikrofonnya nih.
3: Ada.
2: Oke, silakan mic-nya.
3: Oh iya.
2: Oke, baik.
4: Ya, halo.
2: Oke, bisa ya, bisa dengar ya?
3: Bisa, bisa.
2: Nah, kemudian ada juga Cici, ketua panitia di Senggilang Idol ini. Mana nih Cici?
5: Ya, halo.
2: Oke, halo, selamat sore ya.
5: Selamat sore.
2: Baik. Nah, kemudian ada Ria, sekretaris panitianya nih.
6: Ya, halo.
2: Semua belajar untuk coba membuka untuk begitu banyak orang pendaftar, datanya banyak-banyak di sini ya. Dan terakhir ada Kak Andika ini selaku host atau MC
7: ya,
2: di kegiatan ya. Oke, baik. Kabar baik semuanya nih?
7: Baik, puji Tuhan.
5: Puji Tuhan baik. Puji
2: baik,
5: Tuhan
2: ya. Baik. Kalau enggak baik enggak di sini ya.
5: Iya.
2: Oke. Senggilang Idol The Last Session. Nah, siapa nih yang mau bicara pertama tentang topik ini? Ketua panitianya atau dari seksi koordinatornya nih?
7: Ketua panitia.
2: Seksi lomba atau ketua panitia?
6: Iya, dari ketua panitia saja.
2: Oke. Okay. Nah. Kenapa?
5: Oh iya. Terima kasih. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa Senggilang Idol Competition pertama telah dilaksanakan yaitu pada tahun yang lalu, dan dengan begitu banyak antusias dari masyarakat bahkan anak-anak muda dengan kegiatan yang dilakukan oleh kami, maka terus timbul pertanyaan season yang kedua apakah akan dibuka. Dan puji Tuhan atas perkenanan Tuhan, season yang kedua sekaligus the last season atau season yang terakhir kami buka. Alasannya mengapa ini menjadi season yang terakhir, karena di tahun ini juga merupakan kepengurusan yang terakhir untuk kami sebagai pengurus Pelka Pemuda. Karena itu di tahun yang terakhir ini bersama dengan ketua pemuda yang saat ini menjadi seksi lomba, kami semua bersama-sama ingin memberikan kesan yang terbaik untuk yang terakhir kalinya bagi kepengurusan Pelka Pemuda yang ada di Senggigilang Bahoy dengan kembali mengadakan kegiatan Senggigilang Idol Competition ini dan terus menjadi yang terakhir.
2: Tapi kayak ada sedihnya ya kalau dengar ada terakhir gitu ya. Oke, okay. Nah boleh nggak? Kenapa sih sampai terakhir?
5: Memang kalau
2: kok bawa sedih ya, padahal nanya aja sih ya kenapa terakhir.
5: Iya, sebenarnya kalau dikatakan tidak ingin terakhir ya. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, kepengurusan dari kami Pelka, pengurus Pelka Pemuda tahun 2021-2026 akan berakhir di tahun ini. Dan ini merupakan bagian dari pemberian yang terakhir dari kami kepengurusan Pelka Pemuda Senggigilang Bahoy dengan mengadakan kegiatan ini. Mungkin okay, bisa okay.
2: Ada yang mau ditambahkan. Yeah. Saya belum dapat nih. Kenapa dia sampai udah terakhir nih?
8: Oke. Okay. Jadi mau nambahin sedikit. Jadi poinnya adalah untuk kepengurusan periode 2021 sampai 2026. Kepengurusan itu saya sendiri ketuanya. Ini adik Cici ini sekretaris Pelka Pemudanya dan teman-teman yang lain nanti akan berakhir tahun ini kan. Mm-hmm. Jadi istilahnya untuk periodisasi kepengurusan 2021 periodenya sampai 2026 udah mau berakhir. Nah, kalau ke depan ini kan udah kepengurusan baru. Jadi siapa tahu untuk kepengurusan baru 2026 2031 barangkali teman-teman pengurus yang baru bisa kembali ada season 3-nya begitu. Tapi khusus untuk kepengurusan yang lama ini jadi the last season-nya.
2: Ya. Oh, jadi ngikut karena kepengurusan lama. Sampai the last ini ya.
8: Ya, siapa tahu kali aja untuk yang berikut kepengurusan yang baru. Saya kan udah tidak lagi di Pelka Pemuda. Ini nanti kebetulan ketua pemudanya juga.
2: Oh, kok bukan?
8: Iya, ketua pemudanya juga.
2: Kenapa sampai terakhir ketua pemudanya ada di sini?
8: Kalau ketua pemudanya sama teman-teman pengurus yang baru, misalnya ke depan mau adakan lagi ini program Senggilang Idol untuk next season atau season 3, ya why not? Kenapa tidak? Tapi untuk kepengurusan yang lama, ya seperti yang dijelasin sama ketua tadi, ya kayaknya untuk sementara sampai di sini dulu.
2: tapi ada dong kayak tidak menutup kemungkinan gitu ya. Maksudnya walaupun dengan kepengurusan baru, tapi support atau apa ataupun apa ya dari yang melaksanakan ya sebagai pelaksana di season 1 sampai season katanya season terakhir nih ya. Bisa terlibat lagi kan, apalagi ketua pemudanya juga, ketua PLK-nya ya, ketua PLK-nya ada di sini juga kan, masuk di dalam kepanitiaan. Nah berarti untuk langkah ketiganya kayaknya masih terbuka nih, ya kayaknya kita ganti topik nih.
8: Iya sih, saya sejak dari season 1 bahkan di beberapa kali kesempatan di organisasi PLK Pemuda ini selalu bicara ke teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita misalnya mau
2: ada kemauan ya,
8: iya, kalau kita ada kemauan kita ide planning eksekusi kalau hal-hal yang baik terus kita adakan secara bagus juga planningnya pasti bisa, tapi kita selalu butuh yang namanya 3D, doa, daya, dan dana.
2: Jadi
8: ya, 3D itu sangat
2: keren, 3 dimensi bukan ya. Salah ya, itu 3D nih.
8: Jadi 3D-nya doa, daya, dana. Jadi yang hal-hal seperti itu menjadi indikator-indikator untuk kita bisa lakuin hal-hal yang ya kayak begini, ada event ya. Tapi kalau sebatas ide dan support, saya pikir semua saling support dan tetap mengharapkan hal-hal positif seperti ini tetap berjalan dari waktu ke waktu dan selalu tersedia. Karena dari season 1 malah ketika saya hadir di sini, saya juga selalu menyampaikan bahwa kita di Kabupaten Sangihe ini kita butuh banyak wadah untuk mengembangkan potensi dan talenta. Kita harus butuh memberi banyak panggung kepada talenta-talenta yang saya pikir dari waktu ke waktu ini makin hari jumlahnya makin banyak. Jadi ya kenapa tidak kalau misalnya ke depan teman-teman di kepengurusan yang baru bisa bikin lagi, buka lagi Senggilang Idolnya season 1, karena saya pikir dari season 3 karena season 1-nya saya pikir lumayan sukses.
2: Oke. Nah, mungkin kita ke ini sekretaris panitianya barangkali boleh jawab ya, ataupun
8: udah pegang-pegang mic dari tadi.
2: Iya, udah siap ya, udah siap bicara nih. Pelaksanaan kegiatannya ini kapan sih?
6: Untuk tanggal pastinya di tanggal 25 Juni mendatang.
2: 25 Juni. Oke. Okay. Udah di pendaftarannya kan tanggal 25 ya, berarti mau hampir sebulan dari sekarang. Apa-apa tuh dari mungkin dari sekretaris panitianya, apa pendaftarannya sudah dibuka atau apa?
6: Kalau untuk pendaftarannya sekaligus dengan pengiriman video.
8: Iya.
6: Di tanggal 11 sampai tanggal 17.
2: Oh, ada mekanismenya buat daftar, bukan daftar manual atau daftar biasa kayak ya gaya-gaya lama ya begitu. Tidak seperti itu ya.
8: Kita ikut tetap cara yang lama, tapi ada deadline-nya. Jadi untuk ya, jadi giliran saya nih.
2: Oh, nggak apa-apa buat memperkuat ini ya.
8: Ini mau nambahin buat adik sekretaris. Jadi kita dua tahap ya. Jadi audisi sama grand final. Jadi proses audisinya nanti mekanismenya sama dengan yang season 1. Kita kirim video, peserta kirim video ke panitia, ada kontak panitianya. Videonya nanti dikirim terus dinilai sama tim juri dan pengumuman 25 finalisnya. Jadi kita mau cari 25 besar. Ntar diumumin via Facebook live streaming dan juga flyer. Jadi pada proses audisi peserta cuma diminta kirim video, tapi videonya no sentuhan editing software misalnya.
2: Oh, iya. Langsung isinya iya. Langsung dengan kayak di HP langsung gitu ya.
8: Bisa pakai, nanti teman-teman yang dengar di rumah nanti ini juga jadi bahan untuk teman-teman mempersiapkan diri. Jadi video ntar dikirim ke panitia, bisa pakai musik, bisa juga nyanyi akapela, tapi harus yang benar-benar pure
2: natural video, ya,
8: natural ya, tanpa ada misalnya vokalnya diedit, ditambahin inilah itu
2: efek-efek,
8: ya, efek-efeknya nggak bisa. Kalau misalnya didapatin seperti itu,
2: didis
8: ya, kita dengan terpaksa harus diskualifikasi.
2: Oke, berarti melanggar aturan ya, yang aturan. Sudah ada ya. Oke, nah kalau berangkat dari pengalaman season 1, nah mungkin apa ya, pendaftar itu atau sama cara mainnya sama
8: waktu masih season 1 mekanismenya sama, semua peserta mengirimkan video ke panitia dan sebanyak video yang terkumpul sampai deadline waktu pendaftaran kemudian dinilai langsung oleh juri. Dan season 1 banyak sih yang ngirim video, kemarin kita cari berapa finalis ya, 20 ya,
2: 20 ya, ya. Tapi yang daftar gimana waktu itu,
8: yang daftar waktu itu pertama? Iya banyak sih, 30 sekian
2: iya, ya. Apakah dilihat sekarang ada peningkatan, bisa dilihat ke seperti itu kan, bisa tahu kita kalau dengan adanya ini Sengilang Idol ini apa ya, dari kemarin yang season 1 30-an barangkali ya bisa 50, bisa lebih ya barangkali.
8: Oke, kalau sekarang yang sudah mulai nanya-nanya via WA sudah banyak.
2: Lebih dari ada perkiraan?
8: Iya, sampai hari ini kira-kira ya udah sekitaran mau 10 orang yang tanya-tanya karena flyernya kan udah diposting. Jadi informasinya lebih awal, makanya di sini peran daripada media juga sangat penting, termasuk hari ini kita ketika ada di sini. Supaya teman-teman di luar sana kan bisa jangkau, bisa mempersiapkan diri lebih cepat dengan adanya flyer-flyer yang sudah kita posting di media sosial Sengilang Idol dan media-media sosial pribadi juga. Jadi sampai hari ini sudah banyak sih. Dan mungkin nanti di sesi berikutnya ini terbuka untuk umum.
2: Oh, kalau season 1 hanya khusus.
8: Kalau season 1 hanya khusus karena ini kan kegiatan gereja ya.
2: Iya. Yeah.
8: Jadi
6: pemuda Kristen.
8: Kemarin itu pemuda Kristen. Kalau sekarang yang umum. Non Kristen bisa?
2: Karena the last atau apa sampai memikirkan itu kan?
8: Enggak juga sih, tapi kayaknya lebih membuka apa ya namanya?
7: Ruang.
8: Iya,
7: ruang lebih besar.
2: Wow, salah satu inovasi yang betul-betul ya.
8: Iya.
2: Biar dilihat berbeda dengan season 1 ya itu, kalau mungkin. Berarti pendaftar ini, waduh, bisa dari mana aja.
8: Iya.
2: Oke. Jadi pendaftaran tanggal berapa tadi? Apa pengiriman video bisa dikirim? Mungkin langsung dengan caranya dari sekretaris?
6: Dari tanggal 11 sampai tanggal 17, Juni, calon peserta akan mengirim video via WhatsApp kepada panitia. Nanti ada nomor kontak WhatsApp yang akan dicantumkan di flyer. Kemudian akan ada babak kualifikasi 25 besar tanggal 20 Juni mendatang.
2: Oke, berarti seperti yang tadi dari Katia sudah sampaikan bahwa nanti akan diumumkan melalui live itu ya,
8: live Facebook.
2: Ya.
8: Sebelumnya kita rencanain tanggal 20 untuk pengumumannya, tapi ntar jaraknya terlalu jauh. Nanti jangan-jangan ada berpikir seperti apa
2: ya,
8: kan?
2: Udang balik triplex.
8: Iya, itu dia. Jadi kita rencanain mau diumumin tanggal 18, sehari setelah deadline.
2: Oke, sehari ya setelah deadline. Oke. Kita ke yang pastinya untuk suksesnya satu acara juga dibutuhkan sosok host ataupun MC juga.
8: Nah, ya kan.
6: Betul sekali.
2: Nah, kalau pengalaman ini ada Kak Andika. Ya, Kak Andika, gimana kalau di tahun kemarin selaku host? Maksudnya bisa lihat kan dari apa namanya ya warna yang ada di atas panggung itu dulu kan lebih khusus, tapi ini kan lebih umum. Ya pasti ada beda. Apa nih yang dipersiapkan Kak Dika sebagai MC?
7: Ya oke, terima kasih Kak Julvan dan juga panitia yang masih mempercayakan saya untuk menjadi host di tahun ini ya. Terima kasih. Setelah tahun lalu tentunya boleh dikatakan acara ini sukses, dan akhirnya saya men-trigger lah kepada teman-teman semua bahwa bisa enggak kita buat lagi untuk season kedua. Ya, tapi ternyata ini menjadi last season ya. Ya, kita enggak tahu ke depan akan jadi seperti apa, mungkin akan diganti nama atau sebagainya. Tapi yang utama saya sebagai host melihat persyaratan yang ada sudah ini menjadi tingkat umum, tentunya dengan harapan bahwa pendaftar-pendaftar tahun ini punya latar belakang yang lebih banyak lagi. Mungkin tahun lalu kan Pemuda Kristen, tahun ini dibuka dengan tingkat umum yang dari agama lain boleh mengikuti ini, tentunya dengan ada syaratnya tentunya. Ya, yeah. Tapi kami tidak memaksa, ya kan? Ini juga menjadi salah satu bentuk bahwa gereja hadir di masyarakat itu menjadi bukti bahwa toleransi yang luar biasa di daerah kita, iya, di daerah Sulawesi Utara yang terkenal dengan kemajemukan yang luar biasa. Ini bukannya sekedar ajang lomba, tapi ini bagaimana menggaungkan semangat bahwa kita sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Ya, dan tentunya kalau melihat latar belakang yang ada, ya kalaupun ada teman-teman yang tertarik ingin ikut dengan agama lain, ya kita siap tentunya. Tentunya kan acara ini acara yang luar biasa, tahun lalu sukses, dan tahun ini menjadi tahun terakhir kita akan buat lebih sukses lagi, lebih meriah lagi tentunya, yeah. Dengan hadiah-hadiah yang tentunya
2: sangat banyak. Nanti ke panitia tuh, yeah. Bagian panitia ditanya ya kalau...
7: Saya pancing dulu nanti panitia yang tambahin.
2: Sebenarnya sudah akan di lebih...
7: Bawa kesana.
2: Sudah arah kesana ya. Ya, kita kan juga sekarang live streaming ya di Facebook Perudo Tahuna. Nah, mungkin kembali ke panitia, mungkin ketua ataupun sekretaris yang akan menjawab. Nah, kan pasti setiap lomba ada hadiahnya. Nah, di season 1 dulu hadiahnya berapa ya?
5: Untuk juara 1 2 juta rupiah.
2: Di tahun ini apakah sama?
5: Di tahun ini puji Tuhan ada peningkatan.
2: Wah, itu 2 kan.
5: 2.500.000.
2: Iya. 2.500.000 ya.
7: Wow.
2: Ini apa ya, cash?
7: Oke, cash. Kita mencegah ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oke. Tapi apa ya? Saya juga kalau dalam satu lomba pasti ada kayak ini kan lomba nyanyi, berarti ada lagu yang akan dibawakan, ada tuntutan-tuntutan begitu. Nah, mungkin di awal istilahnya kepagian lah kita ya. Istilahnya kenapa kepagian? Kita juga kasih tahu biar peserta yang akan ikut lebih mempersiapkan diri lebih bagus, lebih baik lagi. Kenapa kita ajak ngobrol tentang kegiatan ini sebulan sebelum pelaksanaan
8: kompetisinya.
2: Ya, kompetisinya biar kalau semua sudah pada siap dan latihan, khususnya persaingannya di saat lomba ya pasti betul-betul terlihat ya. Nah, mungkin dari lagunya ada tuntutan lagu.
8: Oke, ini kayaknya saya
5: lebih
8: bidang lomba. Oke, dulu kita sempat wacanain untuk nanti ada lagu-lagu pilihan, bebas memilih tetapi terikat, kita mau sediain beberapa list lagu, terus teman-teman calon peserta atau calon finalis yang milih bawa lagu apa. Tapi akhirnya setelah kita berembuk dan mempertimbangkan opsi itu dengan beberapa teman juri, kita kembali lagi ke format awal kemarin waktu di season 1. Kita kembaliin lagi, diberikan kebebasan kepada teman-teman peserta ataupun finalis membawakan lagu yang sesuai dengan karakter vokal mereka, biar mereka lebih all out di atas panggung, tapi teman-teman finalis tetap menyanyi lagu rohani, baik rohani Indonesia maupun rohani Barat. Ya, tentu terjemahan-terjemahan lagunya dimasukin kami ke panitia. Terus kita kasih kebebasan ke teman-teman finalis itu membawakan satu lagu yang menurut mereka, menurut teman-teman itu lagu tersebut jadi lagu benar-benar punyanya dia, lagu yang benar-benar dikuasai. Kalau yang wacana awal kita kasih pilihan bebas terikat, ada beberapa masukan yang lebih kepada mempertimbangkan ke pesertanya. Selain waktu latihannya nanti jadi agak singkat, jadi ya udah dikasih bebas aja ke teman-teman calon finalis yang memilih lagunya sendiri, dengan catatan tetap bawa lagu rohani, mau itu lagu rohani barat dan lagu rohani Indonesia, biar teman-teman finalis di atas panggung lebih, wah ini menyanyi lagu yang benar-benar aku kuasai nih, jadi lebih all out gitu.
2: Nggak, tetap lagu rohani ya,
8: tetap lagu rohani
2: lagunya ya. Oke. Terus selain ini, daftarnya lewat apa ya, dengan mengirimkan video ya, yeah, istilahnya ya, seperti umumnya akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini lomba-lomba menyanyi pasti untuk pendaftarannya kan seperti itu. Yeah. Apakah ada biayanya juga?
8: Oh ya, oke. Sama kayak kemarin di tahap audisi kita tidak pungut biaya apapun, karena kan cuman mekanismenya cuman kirim video. Tapi nanti kalau di tahap final, teman-teman peserta akan ada biaya registrasi tetap seperti itu. Kenapa? Nanti biaya registrasinya 100.000 per orang. Mm-hmm. Kenapa 100.000? Itu kita akan include-kan dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman finalis akan terima. Kayak kemarin kita biaya registrasinya 50.000 saja. Itu udah include makanan. Ya kita upayain makanannya kualitasnya yang terbaik, kemudian include dengan vitamin, teman-teman nanti dapat makanan di paket yang kualitasnya bagus, terjaga, dapat vitamin untuk tubuh, suplemen, dapat susu kotak, kemudian kita upayain ada free access wifi di sana. Itu bagian-bagian yang nanti akan
2: ya, didapatkan dengan daftar
8: 100.000. Kemudian di backstage nanti apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman finalis kita sediain. Kayak kemarin semua ya secara teknis mungkin bisa teman-teman dengar, jadi persiapannya kita benar-benar ready di belakang supaya teman-teman tidak kesulitan. Jadi ada akses untuk handphone, misalnya seperti beberapa titik ada colokan terminal, ada smart TV, nanti kita sediain juga di bagian backstage. Ada alat untuk misalnya teman-teman mau latihan, nanti kita sediakan headset sama speaker yang nanti
2: ruangan istilahnya, ada ruang
8: backstage. Jadi ada ruang make up-nya juga buat teman-teman, ruang meditasi juga ada, kita siapin kayak kemarin di season 1.
2: Oh, iya. Berarti cukup ini ya, iya, istilahnya untuk membackup itu semua.
8: Iya.
2: Kelemahannya di sini-sini di
8: udah.
2: Segirang idol ini udah ada jawabannya ya.
8: Sampai ke toilet juga enggak sampai keluar jauh.
2: Semua udah disiapkan. Jadi yeah, untuk meditasi tadi biasa kan,
8: yeah,
2: nervous atau apa? Duh, ini persaingan ya kan?
8: Yang preparation roomnya. Jadi yang kemarin yang nyiapin ini teman-teman ini. Jadi teman-teman finalis dibuat senyaman mungkin di backstage-nya.
2: Wah, berarti sudah siap ya. Tapi sayang banget ya ada delasnya ini sih. Tapi barangkali kan ketuanya ada di sini kan, maksudnya ketuanya juga lihat kesempatan atau apa ya untuk ini akan jadi brandnya kita nih, ini jangan dihilangkan setahun saja, jangan ya, kayaknya begitu. Ada nggak maksudnya pemikiran jangka panjangnya mungkin dari ketua panitianya nih?
5: Sebenarnya ini lebih ke pribadi saya, kalau alasan untuk kedepannya, karena mungkin perlu diberitahu di sini, saya saat ini sedang menunggu vikaris Gemis, dan jadi sebenarnya bukan mau menolak untuk menjadi ketua Pilkap Pemuda, tetapi saya tidak tahu bagaimana selanjutnya, makanya beberapa kali sempat cakap-cakap dengan teman-teman pengurus Pilkap Pemuda, apakah kegiatan Senggigilang Idol ini akan menjadi the last season atau menjadi season yang kedua. Dan seperti yang sudah dijelaskan beberapa kali tadi, ini menjadi season terakhir untuk kepengurusan yang ini, karena saya tidak tahu ketika beberapa tahun kemudian ini apakah saya akan tetap menetap di jemaat atau saya tidak ada tempat yang harus saya memberi diri dalam pelayanan.
8: Calon pendeta.
5: Ya, jadi sedikit mau bilang ragu, tetapi kan semua dalam perencanaan Tuhan. Jadi kalau memang saya masih diberikan kesempatan di Segilang mungkin sesuai dengan percakapan di sore hari ini
8: bisa datang ada lagi ke sini.
5: Oh iya.
0: Bisa datang lagi. Digital lo ini. Enggak mau hilang ya.
8: Iya benar. Jadi kalau dari saya sendiri juga saya punya kerinduan ini jadi event tahunan kayak yang skala nasional kita kan Indonesian Idol itu setiap season ada sampai hari ini udah season keberapa ya Dika? 14 ya.
7: 14
8: season ke-14 ya. Untuk Indonesian Idol dan beberapa bagian di kegiatan ini juga kan adopsi dari Indonesian Idol.
2: Apa ya istilahnya sayang ya sesuatu yang hasilnya positif kalau tidak dilanjutkan begitu ya.
8: Iya.
2: Oh, oke.
8: Okay. Ini tergantung ya, sih. Ya. Ini sama.
2: Tapi dimanapun kan bisa tetap keinginan kalau ada dimanapun berada ya.
8: Iya.
6: Mungkin soal program juga menghargai apa kepengurusan baru mungkin akan ada program-program baru yang akan dilakukan
2: direncanakan gitu ya.
6: Direncanakan.
2: Tapi kayaknya Segilang Idol ini satu program yang sukses loh.
6: Iya,
2: mau pada program apa lagi?
8: Siapa
2: ya?
8: Tahu, siapa tahu kan ke depan bisa lanjut ulang.
2: Atau mainnya skala lapangan ya outdoor ya.
8: Bisa juga.
2: Iya kan?
8: Bisa, bisa.
2: Ya kan lebih keren tuh kalau sudah main outdoor ya.
8: Iya.
2: Hostnya ganti kalau outdoor.
7: Saya jadi juri nih.
2: Gitu ya. Geser sedikit ya. Oke. Nah, kalau penjurian ini berubah enggak season 1?
8: Oh, iya. Untuk tim juri Kelly ini kita sejauh ini kita udah ada nama-nama yang masuk. Apa-apa nih diumumin di sini?
2: Ya, enggak apa-apa. Oh,
7: iya. Ya, ya. Jadi surprise sebenarnya.
2: Jangan juri-juri oke, okay, nanti tahu. Biasa kan orang kualitas juri kan orang langsung penilaian
8: iya
2: juga
8: sih.
2: Kan itu salah satu tolak ukur dari orang wah ini juri kan begitu kan tahu lah.
8: Untuk tim juri yang pertama yang pasti ini figur-figur muda yang saya pikir kalau dari sisi pengalaman dan jam terbang sudah sangat teruji semuanya backing vokal backgroundnya dari penyanyi solo vokal. Jadi ada Kak Chris Palit, ada saya sendiri, ada Kak Fernando Bilisin dua, ada juga nanti Kak Rionaldi Manumpil dan Kak Reki Petahiang.
2: Okay.
8: Sejauh ini ada
2: lima. Ya, mungkin apa lagi nih yang boleh ini. Nah, yang kita ingin tahu apa ya? Isinya bukan perubahan sih, bukan perbedaan atau apa ya? Mengesampingkan, kita karena ini the last ini harus kita harus menunjukin ini. Ada nggak? Maksudnya sesuatu yang beda lah selain daripada tadi dibuka untuk umum, ada hal lain ya?
8: Kalau hal-hal lainnya soalnya kalau secara rundown acaranya kan kira-kira jalannya tetap sama, rundown acaranya tetap kurang lebih seperti itu. Tapi yang mungkin bedanya kita lebih prepare di tata panggung dan di penilaian juga yang agak beda benar. Jadi di tata panggung, di penilaian dan di apa? Nah, kalau kayak di season 1 kan
7: voting deh.
8: Iya itu penilaian. Season 1 kita enggak ada guest star-nya.
7: Oh,
8: kalau
7: iya.
8: Season 2 ini kita season kita punya guest star-nya.
2: Itu kan. Saya kalau enggak tanya berarti enggak akan terjadi.
7: Padahal tadi itu surprise sama guest star.
8: Iya.
7: Berarti kan Jangan dulu dibilang. Right.
8: Nanti ada gestarnya.
0: Ah, kalau itu rahasiakan. Okay. Kalau juri kan harus tahu ya. Kan kayak apa ya, acara-acara besar saja ya, termasuk kita acara di Bintang Radio ya nasional. Jurinya itu dari dibukanya di daerah-daerah, jurinya sudah kita sudah ada memang. Nah, ini juri-jurinya. Jadi waduh
8: tahu.
0: Ini kan seperti itu kan. Nah, seperti itu juri wajar harus kita kasih tahu biar orang-orang ya ada apa ya, rasa kepuasan buat nantinya kalau dia gagal ya dia bisa tanyain dulu gimana kita bisa belajar ya kan. Dan itu dari jauh-jauh hari, jangan nanti bisa ketemu juri ini apa yang kurang sih ya kan, dari suara saya apa yang kurang atau ya kan, bisa biar persaingan lebih lebih ini tipis. Kalau dulu kan kita sudah tahu dia ini yang bakal juara, dia ini biasanya kan begitu ya, penyanyi ini datang sudah makanannya dia wah itu sih. Tapi untuk gestarnya ada ya,
8: ada gestarnya.
0: Waduh, gimana ya. Oke, di sini ada yang bertanya juga nih melalui Facebook ya. Mana nih, Pemuda Sanggilang Bahoy. Oh, ketua. Oh, ini ngasih support nih dari Devita, Indriani, sama Klau Jennifer. Nah, itu mereka udah ngasih ya sesuatu yang ya pastinya semangat. Berarti sejak awal yang udah mengikuti ini ya, istilahnya mengikuti obrolan kita juga. Wah, ini lebih kayak harus dimatangkan nih. Ya kan? Persaingan ini betul-betul aduh.
8: Kayaknya memang untuk tahun ini ketat, karena kalau saya lihat dari beberapa teman-teman kayaknya yang berpotensi ikut, wah, nama-nama ini kayaknya jadi pesaing-pesaing berat ini. Itu satu lagi untuk kategori usianya 14 sampai 30 tahun.
0: Itu persyaratan sebenarnya mau tanya ke sekretaris aja ya. Oke, nah mungkin dari sekretaris nih untuk pendaftaran. Nah, setelah tadi kirim video ya kan, sudah batas usia pendaftaran.
6: Batas usia dari usia 14 sampai 30 tahun dibuktikan dengan KTP dan akte lahir. Ya.
8: Akte kan kalau akte yang 14 akte. Belum punya KTP.
0: KTP. Ya, mungkin 14. Wah, SMP ya.
8: Jadi ini uniknya dari usia 14 tahun itu justru ada berapa calon peserta yang nanya karena usianya 14 tahun, makanya ketika kita berembuk di panitia kita kasihlah kesempatan untuk 14 tahun, karena secara dia mata-mati juga secara range vokalnya udah bisa sepanggung sama yang range vokalnya dewasa. Jadi kita buka 14 tahun, makanya anak-anak SMP bisa kejaring ini. Dan kita nanti akan ke depan panitia akan menyurat dan turun sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk kegiatan ini.
6: Ada juga proposal.
8: Ada proposal yang nanti akan kita
0: sampai. Karena usia kalian betul-betul harus ada sosialisasi.
8: Iya, kan 14 tahun itu usia
0: SMP, SMP ya. SMP kelas 2 ya.
8: Iya, 3. Jadi bisa untuk teman-teman adik-adik yang usia SMP udah punya kesempatan tampil di panggung
0: spektakuler
8: besar sehingga secara jam terbang mereka pasti lebih matang. Tapi ya kali aja juara. Iya kan?
7: Kita tahu kan hasilnya. Kita tahu.
8: Karena sekarang banyak juga anak-anak yang usia begitu tapi vokalnya sudah matang, karena kan sekarang untuk latihan vokal sudah banyak, baik dari mandiri latihan vokal, vokal coachnya melalui YouTube, kemudian di direct juga sama pelatih-pelatih vokal kan udah banyak sekarang. Seperti Leodra itu kan usia 14 tahun udah juara di Italia. Iya kan?
0: Itu. Gitu. Oh, jadi banyak ya referensi-referensi untuk jadi apa ya, petunjuk buat bikin event di daerah kita ya. Waduh, iya juga sih ya. Dengan usia begitu,
8: Leodra itu juara
0: berarti
8: di Italia loh.
0: Acaranya harus panjang ini ya. Kalau di season 2 ini 14 tahun batas usia untuk paling bawah ya.
8: Iya,
0: kemudian dengan 30 tahun ya kita tahulah persaingan, kalau ada umur 14 yang lanjut ke babak final atau babak spektakulernya nanti. Persaingan loh dengan penyanyi-penyanyi yang udah matang loh. Nah, kalau kan ini Katian kan sebagai juri juga kan di sini. Nah, kalau Katian melihat itu gimana sih maksudnya?
8: Nah, kalau saya melihat ini bakal seru. Jadi secara penyelenggaraan dan kompetisinya ini pasti dapat sekali. Karena ada beberapa nama juga yang kemarin-kemarin ya jadi finalis di berbagai cabang lomba besar yang juga nanya yang berpeluang ikut ini. Karena secara usia kan masih dimungkinkan karena kita buka sampai 30 kan. Jadi ada beberapa teman-teman penyanyi senior yang mau ikut juga, dan ada teman-teman penyanyi yang junior yang saya juga sudah lihat ini bakat-bakat ini. Wah, ini juga jadi pesaing berat ini. Jadi
0: kompetisi bisa dilihat kan.
8: Iya, kompetisinya bakal ketat ini.
0: Waduh. Gak bisa besok ya caranya ya nanti.
8: 25 Juni.
0: Kirain besok sudah boleh ya. Saya penasaran ya gimana lihat usia itu bersaing aja dengan penyanyi-penyanyi yang udah matang ya,
8: kan? Itu
0: masa pohong. Oke. Nah, mungkin karena ada 4 nih, barangkali juga kita bakal dengar juga dalam segi kayak lombanya mungkin dari Kak Andika nih selaku MC. Nah, Kak Andika, apa sih harapan dari Kak Andika?
7: Ya, oke. Okay. Terima kasih Kak Julvan dan juga panitia. Tentunya harapan saya sebagai MC ya untuk lomba ini yang sangat luar biasa, tentunya akan lahir talenta-talenta muda yang baru ya. Artinya saya juga pengalaman juga kan dulu sampai sekarang sih masih penyanyi ya, tapi tentunya kita harus percaya bahwa regenerasi yang baik itu dimulai dari kompetisi yang baik. Dan saya berharap kompetisi tahun lalu juga telah melahirkan bintang-bintang baru, anak-anak muda baru ini juga dibuka dari usia 14 sampai 30 tahun, artinya peluang adik-adik untuk bisa ikut kegiatan ini sangat besar. Kita memberikan kesempatan itu dan artinya sedini mungkin mereka diajar untuk berkompetisi yang sehat seperti apa, supaya ya ke depan sudah tidak lagi ada rasa gugup. Karena yang menjadi pride atau kebanggaan bagi mereka kan ketika bisa masuk ke babak spektakuler show di panggung besar dan juga bisa bertarung dengan teman-teman yang punya latar belakang, punya pengalaman yang luar biasa, terkadang itu juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuk dia. Untuk juara itu mungkin hal yang ketiga. Tapi yang pertama dan kedua mungkin dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa dia juga punya potensi yang baik, dan kedepannya ketika dia sudah meraih sesuatu yang luar biasa, dia belajar bahwa berkompetisi itu dimulai tentunya dengan niat juga yang baik ya. Saya berharap anak-anak muda, teman-teman semua yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung ini, ayo sama-sama ikut lomba ini ya kan. Memeriahkan menjadi kegiatan yang tentunya lebih sukses dari tahun sebelumnya.
0: Iya, ada peringkatan, kan kan sudah lihat. Tapi saya lagi ini ya, gestarnya ini sih.
7: Iya. Masih deal ini kan.
8: Iya. Tapi yang pasti ya udah kita bocorin aja di sini satu. Wah, jadi
0: ada berapa sih?
8: Kalau
7: clue aja. jangan nama
8: ya kan. Ada 4 ya kayaknya.
0: Gestar untuk
8: ada empat penampil
0: di acara ini ya.
8: Iya.
0: Waduh.
8: Yang satu ini benar-benar spesial kayaknya.
5: Oh iya. Tidak akan terduga.
8: Nah, iya kan. Kalau yang satu kita bisa kasih bocoran, ini gesternya pemenang season 1. Oh, iya. Yang kemarin juga sempat di Bintang Radio ya, finalis.
0: Oh iya benar. Ya, dari ini
8: juara 5. Dari anak muda dari sini sih, dari Sangir, Korwil Manado, yang ikut Korwil Manado.
0: Oh,
8: bareng iya. Hifni.
0: Oh iya benar.
7: Siapa? ada deh.
0: Pokoknya iyalah. Ya, nanti kita pas momennya ya.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin selanjutnya nih dari apa sih, dari Kak Ria, sekretaris panitia. Apa harapannya untuk kegiatan ini?
6: Semoga bagi teman-teman yang tahun lalu masih malu untuk mengikuti lomba ini, lebih berani untuk ikut di tahun ini. Karena dari tahun lalu ada beberapa teman saya yang malu mengikuti karena lihat
8: calon-calonnya
6: sudah
0: itu kan. Saya bilang pasti ada begitu-begituan ya.
8: Kadang ada rasa itu ya, insecure, minder.
0: Itu kenapa sampai bilang jurinya kita kasih tahu gitu-begitu ya. Baru kan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa langsung ke juri juga. Bukan juri mau pada memihak, tapi ada istilahnya semua nanti kena sentuhan oleh juri.
8: Iya.
0: Ya kan nanti berkompetisi kalian juga di panggung. Tidak ada tidak ada urusan dengan juri lagi. Ya kan seperti itu. Nah, apalagi nih dari Kak Ria, mungkin ada hal lain juga nih.
6: hanya itu sih, hanya itu, semoga ya lebih sukses.
0: Berarti ada ya teman-teman yang pingin?
6: Iya, ada
0: ya,
6: beberapa.
0: Oh, tapi kalau itu rasa gugup, nervous itu udah mengganggu sekali ya.
8: Ini makanya kita bersyukur ketika bisa hadir di sini, datang di sini lebih awal. Ini belum kepagian, bulan Juni loh. Ini kepagian. Iya. Sengaja kita datang di sini lebih pagi, sosialisasinya termasuk dari sini lebih awal supaya teman-teman itu prepare-nya lebih banyak dan lebih panjang sehingga meminimalisir rasa gugup tadi. Iya kan, supaya teman-teman menyiapkan diri juga kan, ini tidak terlalu ribet untuk tahap audisi kan, tidak perlu datang. Seperti kayak di Indonesian Idol kan, datang di audisi terus antri. Iya, kayak Nika bilang kalau di sini kan cuman pengiriman video saja. Jadi tidak perlu hadir, videonya dikirim terus kita nilai, dan saat penilaian itu kita nilai secara transparan live streaming Facebook. Dan kita tentukan siapa yang jadi finalisnya. Okay. 25 finalis yang nanti lolos kita akan panggil briefing untuk vokal coach dengan tim juri, dan ada penjelasan teknis sekaligus cabut undi nomor urut tampil nanti.
0: Wah, mantap ya, matang nih. Dari ketua panitia Kakak Cici nih, apa?
6: Untuk harapan, karena tadi dari MC dan sekretaris sudah berharap untuk peserta. Di sini secara pribadi sebagai ketua pemuda, saya berharap untuk panitia-panitia, teman-teman yang ada di Senggi Gilang saat ini, karena perlu pun diketahui yang menjadi panitia di tahun ini sesuatu yang beda juga dari tahun sebelumnya, bukan hanya anak muda tetapi ada orang-orang tua yang ikut terlibat dalam ya, tua-tua jemaat yang boleh memberikan waktu tenaga untuk dapat support kegiatan ini. Iya. Dan sebagai ketua pemuda saya sangat mengharapkan kiranya ini tidak hanya sampai di hari ini. Benar. Tetapi sampai hari H pelaksanaan, bahkan sampai selesai pembubaran untuk panitia. Iya, saya sangat mengharapkan, karena untuk apa peserta-peserta yang sangat wow, juri-juri wow, dan segala hal yang wow, tetapi ketika kepanitiaan ini tidak dapat melaksanakan tugas dengan kerjasama,
7: sayang banget.
6: Iya.
7: Ya.
8: Maksudnya pasti doanya tidak, supaya kita sehat-sehat.
6: Iya, sehat-sehat kuat.
8: Kuat bisa maksimal, karena ini terus, mau hadapin event besar tuh.
6: Ya, besar. Okay.
0: Itu selalu diingat juga untuk jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan.
0: Ya. Okay. Yeah. Mungkin terakhir nih dari koordinator seksi lomba, Katian.
8: Jadi kita mau perjelas lagi untuk ya pertama hadiah. Biasanya kan hadiah juga jadi indikator buat teman-teman lebih semangat tuh. Jadi teman-teman yang di rumah calon peserta, kita mau kasih tahu untuk nanti kalau jadi pemenang di season dalam season ini, nanti juara satunya dapat 2,5 juta plus trofi akrilik, dan juara duanya nanti dapat 2 juta plus trofi akrilik, dan juara tiganya 1,5 juta plus trofi akrilik. Diserahkan langsung di saat itu, saat lomba.
0: Cash.
8: Iya, cash.
0: Wow.
8: Kemudian juara 456 nanti ada hadiah-hadiah hiburan, ada hadiah hiburan dari sponsor, ada beberapa hadiah hiburan yang tidak kalah menarik sih.
0: Jadi semua ini udah siap nih.
6: Udah.
0: Wow, sudah. Berarti memang betul-betul ya. Wah, wow, iya.
8: Jadi kita harus nyiapin itu kompetisinya kayak kemarin di season 1 juga kan, ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik, tidak ada yang tidak ada yang perlu dievaluasi lebih dari kompetisinya. Jadi tinggal hal-hal yang lain. Jadi semua berjalan dengan baik di season 1, harapannya di season 2 juga sih menjadi lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi ya. Okay. Ya wajar lah, harus begitu ya. Kayak nanti The Last ini bakal kehapus nih ya. The Last-nya.
8: tergantung ketua pemudanya sih.
0: Lu kayak langsung mikir ya, jadi beban kok gitu sih.
6: Ya, mari kita doakan bersama.
7: Tergantung sponsor juga.
6: Kan? Oh iya, betul.
7: Ada sponsor juga.
6: Iya.
0: Oke, tapi pastinya Pro 2 juga siap untuk menginformasikan itu, ya kan? Mungkin di waktu-waktu lain kayak di di acara apa ya, program-program yang lain juga. Kalau mungkin ada hal yang walaupun via telepon ya sampaikan. Yeah. Kita ini sekarang lagi ini update ini ya kan, boleh boleh. Saya kita kan juga ke depan nih RRI kan punya bintang radio juga ya kan. Nah, biar rata-rata ya dari situ sudah enggak lari kemana-mana. Yeah. Ini kansnya ini nih bisa ikut ya kan. Apa ya? Bukan pembibitan sih, tapi bisa tahu kualitas penyanyi nggak? Tiap tahun kan ada pasti dong beda-beda. Iya,
8: betul
0: nggak,
8: betul.
0: Nggak dia itu terus pasti ada beda ya, ada peningkatan. Mm-hmm. Nah, saatnya untuk momen untuk menunjukkan bakat dan kebolehannya ya
8: di sini.
0: Itu di event ini.
8: Sedikit Kak Julvan, di saat ini saya mau nambahin sedikit pengalaman. Saat berapa kali jadi juri di beberapa kompetisi gereja, ketika saya sama teman juri, wah, di sini ternyata ada bakat seperti ini.
0: Oh, kaget-kaget ya,
8: Pak. Iya, wah, kaget. Kemana nih selama ini anak ini? Nah, makanya kerinduan kita melalui wadah Senggilang Idol ini, mereka-mereka yang selama ini diam di sana, diam di situ, ayo datang ke sini. Karena secara potensi suara, saya surprise sekali. Kok ternyata ada loh yang kayak begini. Dan itu di tempat-tempat yang jauh. Kayak kemarin saya sebutin di satu tempat di Mangsel, saya wah.
0: Ada ya. Waktu itu season 1 ada dari Mangsel ikut?
6: Ada
8: dari Mangsel, ada. Tapi kalau ada peserta dari Mangsel semuanya saya udah tahu, tapi ternyata ada lagi yang
0: lain ya.
8: Itu tadi kayak si apa?
0: Tidak tercover.
8: Fernita ya. Itu kan udah dari Mangsel. Kalau yang ini yang sebelumnya malah kita
0: belum pernah lihat.
8: Wah, ternyata
0: ada penyanyi ya.
8: Iya, begitu. Makanya kita sosialisasinya lebih awal, teman-teman. Ayolah, jangan malu-malu, harus memberi diri. Kita udah siapin wadahnya. Tinggal bagaimana dari teman-teman memberanikan diri.
0: Alright. Oke, ini ya. Tidak terasanya udah sejam nih.
8: Iya,
0: banget ya. Bukan kita akan menutup obrolan, tapi memang udah waktunya untuk kita closing ya. Ya pasti terima kasih banyak ya buat kalian berempat juga sudah menjadi bagian penting dalam event ini, yaitu Senggilang Idol The Last Season ya. Sukses pastinya.
8: Siap.
0: Oke, buat para yang punya bakat, buat kamu nunjukin bakat dan kebolehan kamu, wadah yang ada untuk saat ini yang ya di hadapan kita ada Senggilang Idol. Siap. Silakan untuk nanti mungkin lewat flyer atau apa ya, untuk informasi selengkapnya mungkin barangkali bisa tanya-tanya juga.
8: Flyer Facebook Senggilang Idol ya.
0: Oh, ada media sosialnya ya. Oke, itu kan mudah semua
8: ada IG,
0: ya. Bisa langsung DM ataupun chat ke apa ya,
8: cek adminnya.
0: Oke, ke adminnya. Oke, baiklah, seperti terima kasih buat Kandika.
8: Sama-sama.
0: Terima kasih buat Kak Ria, terus buat Kak Cici ya, buat Kak
8: Thank you,
0: ya.
8: Kak Jul.
0: Oke, nanti kita bakal ketemu lagi dengan apa ya, juri-jurinya,
8: tim
0: ya,
8: jurinya nanti.
0: Oke, nanti kita akan bicara tentang mekanisme
8: penilaian
0: lebih bagus gimana ya. Oke, itu dulu ya teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di sore ceria selanjutnya dengan tamu yang berbeda, dengan topik yang lain yang pastinya berbeda juga. Oke, setelah ini kita akan ikuti info Pro 2 sore.

0: Sama sore Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2, Menteri Budaya Fadli Zon menargetkan penetapan 1.750 cagar budaya peringkat nasional hingga akhir 2026. Pemerintah bahkan membuka peluang jumlahnya melampaui 2.000 objek. Mengingat banyaknya potensi cagar budaya di Indonesia, Fadli mengatakan akan melakukan akselerasi untuk proses penetapannya. Dalam taklimat media di Kementerian Kebudayaan Jakarta pada Selasa 19 Mei 2026 hari ini, pasalnya seringkali banyak objek yang sudah pantas berstatus sebagai cagar budaya namun belum ditetapkan. Nah, ia mengambil contoh Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh yang seharusnya sudah berstatus cagar budaya 10 tahun lalu. Nah, dengan ini Kementerian Kebudayaan berencana melakukan penetapan hingga 3 kali dalam setahun sehingga prosesnya bisa dilakukan bertahap dan lebih cepat pada tahun 2026.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan menekankan pentingnya integrasi pengawasan pangan daerah melalui program Kabupaten Kota Pangan Aman KPPA. Program tersebut disosialisasikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 pada Senin 18 Mei 2026. Kepala BPOM yang diwakili Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina menyampaikan pengawasan pangan mendukung stabilitas ekonomi daerah. Program Kabupaten Kota Pangan Aman juga dinilai mampu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

0: apa?
1: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
0: Itu loh, Mat. Itu.
1: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
0: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 dimanapun berada, saatnya Pro 2 hadir dengan teman religi Islami untuk menantikan dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 47 waktu Indonesia Tengah.

0: Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan salat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: telah diperdengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman berdoa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan hadir tembang religi islami. Nanti setelah itu berdoa akan hadir dengan update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id dan lagu-lagu hiburan yang pasti hiburan terbaik untuk dinikmati bersama.

0: Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi tidak. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Eh, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produ RRI Tahunan teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng aku Julpan Gafar dan teman Produ 2 informasi dari rri.co.id. Nah, Kementerian Perdagangan fasilitasi UMKM tembus pasar buyer asing 7 negara. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kemendak Fajarini Punto Dewi menyatakan bisnis networking jaringan bisnis Kemendak ini mempertemukan UMKM dengan pembeli asing dari 7 negara. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 eksportir anggota INA Ekspor bersama perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan internasional. Disampaikan Punto Dewi di Jakarta pada Selasa 19 Mei hari ini, 3 pelaku usaha Indonesia mempresentasikan produk unggulan masing-masing dalam forum tersebut. Java Halu Coffee memperkenalkan kopi speciality yang diolah melalui proses pasca panen sesuai standar speciality coffee. Enuka Cokolate mempromosikan produk coklat berbahan kakao murni tanpa tambahan bahan buatan. Sementara PT Visio Eco Planter menampilkan wadah hortikultura yang dirancang menghadapi berbagai kondisi cuaca. Nah, perwakilan Java Halu Coffee Rani Mayasari mengapresiasi fasilitas bisnis networking dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menurutnya, forum tersebut membantu pelaku usaha memperkenalkan produk ke pasar internasional secara lebih efisien. Selengkapnya, kamu bisa menyimak informasinya melalui rri.co.id.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade.

Perudara di tahun teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi untuk sore ceria. Namun sebelum itu teman Perudua, saya Jovan Gavar akan ajak kamu untuk ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Perudua, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu dari rri.co.id. Nah, mengapa tren nostalgia kembali populer di kalangan Gen Z? Iya, ini nih alasannya nih. Nostalgia sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z, meski banyak belum mengalami langsung era tersebut. Nah, secara sederhana, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik, film, media sosial, dan juga mode karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern. Nah, mengutip dari berbagai sumber, alasan nostalgia selalu laku di industri hiburan adalah pelarian dari tekanan kehidupan modern, kemudian kekuatan emosional dari kenangan masa kecil, pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia, kemudian menghubungkan generasi melalui budaya populer, kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu, menghadirkan ketenangan di tengah ketidakpastian. Ya, selengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, tahun Pro 2 dari RRI.co.id, Joe Taslim akan bintangi remake Indonesia The Man from New York. Dan aktor Joe Taslim yang dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man from New York, dilansir Variety. Proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Chinese Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Para produser menyebut versi asli The Man from New York ini sebagai film klasik modern dengan kisah emosional kuat. Ini adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Picture, Yeti Entertainment, serta Red Packet Media. Sementara distribusi internasional ditangani oleh Kia Movie Entertainment. Nah, selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di sore ceria edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Dan jangan lupa lewatkan ya, ada musik live chat, ada tantri ya, ya kan, ada di Pro 2 Network. Kamu bisa dengerin melalui FM 92 MHz, teman terbaik kamu, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, saya Ivan Gafar pamit undur diri. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye bye.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih ke sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih,
1: seru
0: banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain,
0: band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku 2005
0: sama Ares.
1: Sama Ares.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti

0: Kita ke tantri personal ya.
1: Ya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu. Itu yang membedakan
0: katanya. Benar-benar.
1: Aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, Jadi oh ya, kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti karena ya. Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng. Ibu kerja ini. Oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas Ibu Pekerja. Bener ya, Ibu Pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku, ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Bunda Superwomanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhirnya kayak gitu ya. Ya,
2: ya kan?
1: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya Bunda Superwomanku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
2: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
1: Tutup kuping. Gitu.
2: Gak. Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
1: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih Bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
2: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
1: anaknya dititipin gitu kan ya.
2: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
1: Iya, itu aku marah banget sih.
2: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
1: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
2: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
1: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
2: Ada lagi.
1: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
2: Waktu aku jadi seorang ibu.
1: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
2: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
1: 3 bulan doang?
2: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
1: sebelum melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
2: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
1: 6 bulan, oke.
2: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
1: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
2: itu anak-anak aku.
1: Sekarang tadi anak berapa sih?
2: Ada dua.
1: Dua.
2: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
1: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
2: Jadi gampang manggilnya.
1: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
2: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
1: Oh, udah.
2: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
1: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
2: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
1: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
2: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
1: Oh, iri.
2: Nah, terus pas aku bilang Arka, nanti Arka nyanyi sama Bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
1: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh. Gak dihargai kreditnya.
2: Tenang, di video lirik.
1: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
2: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
1: Mm-hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
2: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
1: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
2: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
2: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Indie banget loh.
2: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu emama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
2: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu. Ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, aktivitas Gunung Api Awu meningkat status naik jadi siaga level 3. Aktivitas vulkanik Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan resmi Magma Indonesia milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, status Gunung Awu dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Selasa, 19 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Gunung Awu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki posisi geografis pada koordinat 3,68 lintang utara dan 125,45 bujur timur dengan ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Pro 2 kunjungan perdana Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe meninggalkan kesan positif terhadap potensi daerah serta semangat pembangunan yang terus ditunjukkan pemerintah dan masyarakat setempat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik saat peninjauan pendistribusian makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Tahuna Selasa 19 Mei 2026 mengatakan Sangihe merupakan daerah kaya dan strategis.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, salah satu warga Bukid Timur mempertanyakan belum tersalurnya program makan bergizi gratis di wilayah Bukid Kecamatan Nusa Tabukan. Hal itu disampaikan Ibu Ira Lewindatu warga Bukid Timur via telepon dalam program Halo RRI Jumat 15 Mei 2026. Teman Pro 2 yang menilai program MBG sangat dinantikan masyarakat, terutama bagi para pelajar yang membutuhkan asupan makan bergizi untuk menunjang aktivitas belajar di sekolah. Namun sampai sekarang program tersebut belum berjalan di Kampung Bukid Timur.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Selasa 19 Mei 2026 dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Hari ini, Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar saya masih

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik. Siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah teman Prodo ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hutan memegang peran penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Meski peran dan keberadaannya sangat penting, pengerusakan terhadap hutan terus terjadi dan semakin parah. Manusia seakan mengabaikan fungsi hutan untuk keberlangsungan kehidupan. Perlahan tapi pasti, bumi mulai memasuki fase kritis yang ditandai dengan perubahan iklim dan maraknya bencana alam di mana-mana. Sebagai makhluk Tuhan, seharusnya manusia mampu menjaga kelestarian hutan. Jalan kehidupan manusia di bumi ini masih panjang. Sangat disayangkan jika justru dipersingkat dengan terus merusak hutan. Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak cucu kita di masa yang akan datang jika hutan terus digunduli tanpa henti. Kerusakan hutan tentu mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hasil atau keuntungan dari penjualan kayu, rumah atau hasil bumi dari perambahan hutan tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang harus kita terima. Hutan di Indonesia terkenal cukup kaya akan keragaman hayati, bahkan hampir mampu menyamai kekayaan dari hutan Amazon. Jika pengerusakan hutan masih terus berlangsung atau bahkan semakin ganas, kini giliran orang hutan, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih dan sejumlah spesies endemik lainnya yang akan menyusul punah. Sungguh sangat miris rasanya menyaksikan fakta ini. Perlahan tapi pasti, setelah punahnya sejumlah flora, perambahan hutan akan mengancam kehidupan manusia secara nyata. Tanpa kita sadari, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, intensitasnya semakin tinggi. Salah satu penyebab utamanya ialah dikarenakan rusaknya lahan hutan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga tidak terdapat lagi daerah resapan dan penahan air hujan. Akibatnya bencana yang menelan korban jiwa dan kerugian material tak terhingga pun terjadi. Bumi ini bukanlah milik kita selamanya. Hidup tidaklah kekal. Setidaknya sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus menyisihkan karunia Tuhan, yaitu hutan, untuk dapat dinikmati anak cucu kita di masa depan. Belum terlambat bagi kita semua untuk menyelamatkan kehidupan yang akan datang dengan cara melestarikan hutan.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan teman Prodo, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga teman Prodo. Dan seperti biasa kita akan masuk di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Prodo, hari Selasa ya, di tanggal 19 Mei 2026. Dan tentunya bareng Ami teman Prodo di Jaga Malam kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung untuk ceritain pengalaman kamu atau hal-hal menarik kamu, teman Prodo bisa ya teman Prodo ya. Ami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga di line telepon teman Prodo 0812 5503 8772. Buat kamu yang penasaran juga mau dengerin di mana nih ya teman Prodo, kamu langsung bisa download aplikasi RRI Digital teman Prodo, agar suasana malam kamu semakin menarik, semakin berkesan ya teman Prodo. Ami temani kamu dengan berbagai lagu-lagu bernuansa hiburan di Jaga Malam kali ini. Dan buat kamu juga yang mau bergabung di live TikTok juga boleh teman Prodo. Dan satu lagu dari Mali mengawali jumpa kita di Jaga Malam kali ini teman Prodo dengan Kumpul Bocah. Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini teman Produ, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan teman Produ sudah bergabung lewat live TikTok dengan requestan lagu dari Prince teman Produ, ada Percuma juga Krispati, Tak Lekang Oleh Waktu. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produ, dan buat kamu juga yang masih mau bergabung di jaga malam kali ini, kami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang sudah menit ke-25 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah teman Produ. Itu berarti 35 menit lagi waktu kita di jaga malam kali ini. So, tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di menit ke-42 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya, teman Pro 2. Kali ini kita dengarkan lagunya Padi dari Sang Penghibur, juga Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, dan lagunya Salma Salsabil dengan Rumah. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tak terasa ya, teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2, hari Selasa 19 Mei 2026. So Ami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di Jaga Malam kali ini dengan requestan-requestan lagunya kamu ya, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman Pro 2. So masih akan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan, teman Pro 2, menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu yang masih lembur atau lagi pada di jalan, teman Pro 2, tetap semangat, tetap hati-hati, utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang sedang menikmati momen bersama keluarga atau yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat, teman Pro 2. Ami temani suasana malam kamu dengan lagu-lagu bernuansa hiburan hingga jelang tutup siaran nanti di program acara Jazz Musik. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Atas nama Awan
6: sesuai titik ya, Mbak? Nah gitu dong, kamu udah bisa nyetir sendiri. Nanti kan kalau aku nggak ada, kamu bisa jalan-jalan sendiri.
5: Kok sendiri?
6: Sendirilah.
5: Udah, makan
6: lah. Yaudah, makan aja, yuk.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Produa. Saya Sulastri Menaung yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Pagi, selamat pagi teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Kembali bersama Pro 2 tahun melalui frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bersama Kanci, teman kamu teman Pro 2 di pagi ini. Dan seperti biasa Kanci hadir dan teman kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Spada pagi ini. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, tahun berdua, mulai kebersamaan kita di pagi ini Kansi hadir dengan beberapa lagu hiburan mengisi jazz musik ya hingga pukul 6 sebelum Kansi lanjut dengan informasi-informasi di pada pagi ini. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini teman berdua. Apapun yang menjadi tugas, aktivitas di sepanjang hari ini, semoga rencana dan segala aktivitas di hari ini bisa dikerjakan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya pastinya teman Pro 2 dengan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan teman Pro 2, masih diberikan waktu untuk tetap beraktivitas seperti biasa, masih kumpul bersama orang-orang terkasih. Ya pasti segala nikmat Tuhan hari ini masih kita rasakan ya. Karena itu jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu di sepanjang hari ini. Baik teman Pro 2, melalui kebersamaan kita sekali lagi di pagi ini Kak Aci hadir dengan beberapa lagu ya teman kamu memulai seluruh tugas aktivitas di hari ini. Selamat pagi, selamat lahir yang baru.

Sedangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan.

kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama KJ.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2. Aktivitas gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG pun menaikkan status gunung awu dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 pukul 13.00 WITA. Peningkatan status tersebut diumumkan setelah hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan aktivitas vulkanik berupa gempa vulkanik. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Gunung Awu merupakan salah satu gunung api aktif di Sulawesi Utara. Pengamat Gunung Api Awu, Didi Wahyudi Bina, kepada RRI.co.id mengatakan, sejak tanggal 1 hingga 19 Mei sudah dua kali terjadi peningkatan kegempaan vulkanik yang jumlahnya meningkat secara signifikan. Masyarakat diminta tetap patuhi rekomendasi sekarang untuk tidak mendekat di radius 4 km dari kawah Gunung Awu. Petugas pengamat Gunung Awu akan terus memantau jika gempa vulkanik meningkat bisa saja dinaikkan statusnya ke level yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau menurun kemungkinannya status bisa diturunkan. Pos pemantauan Gunung Awu tetap melakukan pengawasan selama 24 jam guna memastikan kondisi terkini di lapangan, sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Awu. Masyarakat diimbau tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa serta tidak menunda mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, salah satu agenda prioritas kunjungan kerja jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara Yakob Hendrik Pati Pelohi SHMH di Sangihe untuk memastikan program strategi pemerintah di daerah agar terlaksana secara maksimal. Berbagai program mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan apakah sudah sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi teladan bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam khususnya laut. Di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tunghari, Tendres Belahari serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Gejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ditindaklanjuti. Selain itu dipilihnya Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduk nelayan penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu Gejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Demikian Info Pro 2 pagi ini, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Bismillah, demikian sahabat terbaik kamu, teman Pradua. Penegakan hukum di era penerapan KUHP ataupun KUHP yang baru lebih mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif dibanding pidana penjara. Nah, pernyataan itu dikatakan Eri Yudianto SHMH sebagai asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara saat menyampaikan materi pada pertemuan bersama ratusan kapital laung dan perangkat kampung. Pada acara yang digelar di Papanuwun Santiago Rumah Jabatan Bupati Selasa tanggal 19 Mei 2026, Asal si Kejati Solo Yudianto mengingatkan kapital laung agar senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai regulasi yang berlaku sebagai bentuk penguatan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kapital laung diharapkan mampu menjadi teladan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Yudianto menambahkan, karena dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai regulasi, pembangunan desa diyakini dapat berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut juga dipertegas tentang peran Majelis Suatwa Kampung atau MTK dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan dana desa. Penguatan peran MTK akan memberi kontribusi terhadap pengelolaan keuangan di desa yang terawasi secara bersama-sama agar terhindar dari masalah hukum. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: No. God, what'd you do that for?
3: Cause he's from the streets.
4: Girl, what you know about the streets?

90.0 teman terbaik kamu, teman Pradua masih di sepanda pagi ini dengan beberapa informasi yang dihadirkan untuk kamu. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan. Selamat mengikuti rangkaian acara kamu untuk kesempatan hari ini ya teman Pradua. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga semuanya sukses ya dan berjalan lancar. Dan pastinya teman Pradua, apa yang menjadi harapan dan tujuan kamu di hari ini semua seperti yang Anda harapkan. Nah, cuaca cerah pagi ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kamu dalam setiap tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Oke, teman Pradua, KCW masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di sepanda pagi ini. Informasi tersebut masih bersama website rri.co.id. Nah, teman Pradua, pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang menangkap relawan asal Indonesia. Relawan Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla atau GSF 2.0. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahmana mendesak agar militer Israel membebaskan WNI termasuk relawan lainnya. Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung meminta Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar internasional. Berdasarkan inovasi informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Nah, lebih lanjut Dudung mengatakan situasi di lapangan yang bersifat dinamis termasuk 4 WNI yang masih berlayar dalam kondisi rawan. Pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

All right.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: While it gets warm.
1: Teman pradua. Tim nasional Skotlandia telah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil ke dalam skuad Piala Dunia 2026, Rosie Ward dan Finlay Kurstis. Masuk ke dalam daftar sementara Andy Robertson kembali dipercaya menjadi kapten tim. Kurstis menjadi salah satu nama kejutan ya dalam skuad berisi 26 pemain tersebut. Gelandang muda Rangers itu tampil impresif bersama Kilmarnock selama masa peminjaman ya teman Pro 2. Sementara Sewar kembali dipanggil setelah terakhir membela Skotlandia pada tahun 2022 lalu. Pelatih Skotlandia Steve Carle menilai penyerang Southampton itu sudah berada dalam performa terbaiknya. Nama-nama berpengalaman seperti Scott McTominay, Billy Gilmore, dan John McGinn tetap dipertahankan, namun Oli McBurney dan Kieran Bowie gagal masuk dalam daftar pemain. Carl juga membawa Craig Gordon sebagai penjaga gawang senior. Kiper berusia 43 tahun itu saat ini masih memulihkan cedera bahu yang dideritanya sejak Januari lalu. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Teman terbaik kamu,
10: Pro 2 FM.
11: Teman Pro 2. Film Mendukun Magang siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horor komedi. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Nah, pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat kabarnya menjadi latar belakang dari proyek horor komedi itu. Nah, perbedaan prinsip tersebut sengaja diangkat untuk memotret realitas sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik. Dan nah, teman Pro 2, kisah bermula saat Rama terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan Hana Saraswati. Sekar digambarkan sebagai mahasiswi cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarganya. Petaka besar kemudian muncul ketika satu kesalahan fatal yang mereka lakukan tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana. Dampaknya adalah sosok kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya terlepas. Demi menebus blunder itu, Raka akhirnya mencoba magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang gak diperankan Adi Sudirja. Kolaborasi terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukun senior ini menjadi cikal bakal komedi dalam film ini. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.